Okay, teman Pro2 masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini nih ya. Dan ini aku juga pengen ngasih tau ke kamu kalau misalkan di daerah Yogyakarta ya, ini tuh bakal punya kereta wisata nih teman Pro2. Kereta punya wisata kereta gantung sepanjang 8 km ya, melewati tebing Breksi dan juga Candi Banyunibo dan Candi Miri, teman Pro2. Nah, di Kabupaten Sleman Tengah menyiapkan destinasi wisata baru berupa kereta gantung, yaitu Prambanan Heritage Skyline, yang akan menghubungkan kawasan Candi Banyunibo dan Candi Miri hingga tebing Breksi ya. Wahana ini tuh juga direncanakan tuh membentang sepanjang 8 km dengan konsep wisata panorama yang menyuguhkan pemandangan alam dan situs bersejarah di kawasan Prambanan. Nah, proyek wisata dengan nilai investasi sekitar 200 miliar ini tuh masih dalam tahap kajian dan proses perizinan, termasuk penyesuaian tata ruang serta pengelolaan lahan yang masuk kategori lahan baku sawah atau LBS dan lawan sawah dilindungi atau LSD nih teman Pro2. Nah, pemerintah Kabupaten Sleman juga menyatakan dukungannya terhadap investasi tersebut karena dinilai berpotensi ya meningkatkan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah. Ini juga bisa dibilang cukup menarik juga nih teman Pro2, karena di aku lihat di sini komennya tuh udah ya mending mendukung juga gitu ya dengan project wisata kereta gantung ini. Semoga aja beneran ya bisa dibikin sebagus mungkin ya. Itu dia teman Pro2. Terus ada nih salah satu desa di Boyolali, Desa Pojok namanya. Di Desa Pojok Nogosari Boyolali Jawa Tengah, hampir seluruh pekarangan rumah itu ditata menggunakan susunan batu kali yang rapi, teman Pro2. Nah, tradisi ini diwariskan secara turun-menurun menjadi identitas khas desa yang tetap lestari hingga sekarang. Jadi nuansa pedesaan tradisional di situ masih sangat kental ya. Rumah-rumah limasan Jawa klasik ini masih banyak ditemukan dan menciptakan suasana tenang dan adem yang khas Boyolali. Wah, itu dia teman Pro2 ya. Ini kalau kayak di Ternate udah nggak ada ya, karena bukan adatnya gitu teman Pro2. Tapi kayaknya mungkin beberapa rumah pasti ada gitu ya teman Pro2. Cuman aku emang nggak tahu aja gitu. Oke teman Pro2, aku habis ini masih balik lagi buat temenin kamu. Jadi jangan lupa ya buat voting di RRI Pro2 Nusa Ternate, duanya pakai angka. Voting di Instastory kita di RRI Pro2 Nusa Ternate 2 pakai angka, dengan lagu dengan voting tertinggi bakal aku puterin di jam 9.30. Jadi langsung aja voting.

0: 2 FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Alright teman Pro 2, udah di jam 9.31 dan aku pengen bacain dulu nih ya hasil dari trivia request. Udah banyak yang voting juga di pagi hari ini. Nah, dari tiga lagu ini ada Kesha Left From Cap, Pelarian, Olivia Rodrigo, Drop Dead, dan juga JKT48 ada Pesawat Kertas. Ini banyak banget ya yang voting juga. Cuman yang menjadi voting terbanyak di pagi hari ini itu adalah lagu dari Kesha Left From Cap, Pelarian. Jadi spesial buat kamu ya yang udah request. Bukan request sih, voting maksudnya. Ada Kesha Left From Cap, Pelarian. Jadi spesial buat kamu, coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rafka. Kita ke informasi olahraga teman Pro 2. Tim Garuda Baru Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menjuarai Street Child World Cup 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Meksiko. Indonesia memastikan gelar juara usai mengalahkan Argentina lewat drama adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gol Indonesia dicetak Rehan Alvarezi, sementara Samuel Stefan Siagian menjadi penentu kemenangan setelah menepis tendangan penalti terakhir Argentina. Prestasi ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Garuda Baru sekaligus melampaui capaian terbaik Indonesia sebelumnya di SCWC 2018 yang hanya mencapai semifinal. Keberhasilan ini juga menunjukkan bagaimana olahraga dapat menjadi jalan bagi anak-anak untuk mendapatkan kesempatan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, pengembangan diri, dan pembinaan karakter. Berikutnya kita ke informasi hiburan. Dominasi musik lokal di Indonesia semakin terlihat di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap genre K-pop. Berdasarkan data Spotify Daily Chart yang dibagukan akun Xure Lab, Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah dibanding 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan perubahan preferensi pendengar yang kini menjadi semakin banyak menikmati karya musisi dalam negeri. Di sisi lain, perkembangan industri musik lokal juga semakin kuat karena banyak lagu dan musisi Indonesia berhasil menembus pasar internasional. Tren ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat karya lokal lebih mendominasi tangga lagu digital, sekaligus memperlihatkan bahwa industri musik Indonesia kini memiliki daya saing yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti siang pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rafka undur diri dan terima kasih.

udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda kiri kanan.

barusan udah dengerin mantra jiwa ya dari Avi Kila yang di request juga sama KNS di pagi hari ini teman Pro 2. Kamu juga boleh banget ya kalau misalkan mau request lagu juga masih bisa banget di WhatsApp 0813 7312596 ataupun di live TikTok di @RRPro2_Ternate. Duanya pakai angka ya sampai di jam 12 nanti Dar bakal nemenin kamu juga. Kalau misalkan mau request lagu bisa langsung aja atau mau titip-titip salam juga boleh banget ya. Tadi dari KNS bilang selamat menikmati lagu mantra bahagia ya. Semoga hidup kalian seperti lirik lagu ini. Amin. Semoga Kak NS juga hidupnya seperti lirik lagu mantra bahagia ini ya. Dan juga di sini aku mau muterin juga lagu requestan dari Kak Megarinan.

Pencuri Malam dari Samuel Cipta yang udah diminta sama teman Predo yang lagi nonton live TikTok di GR Story 90 ya. Yang katanya sih ini nih, dia terus ada yang request juga Nabila Takia yang cegil. Terus pada bilang, tahu couple yang baru nyanyi ini enggak? Aku tahu ya kalau misalkan mereka, entah ya, mereka udah pacaran apa belum sih? Terus katanya sih baru kondangan bareng kemarin gitu teman Predua ya. Dan juga nih teman Predua setelah ini juga udah ada request lagu lagi. Banyak banget lagu yang udah di request. Nanti dari KNS juga request lagunya Kak Alam Zulkarnain, Manusia Terkuat di Bumi. Sama tadi Salsa minta lagunya Cegil dari Nabila Takia nih teman Predua. Terus siapa lagi nih ya? Oh, dari Inda katanya mau lagu Rayuan Perempuan Gila dan Tulus Interaksi. Oke, nanti kalau misalkan waktunya cukup, sebenarnya waktunya cukup. Nanti kalau misalkan udah cukup di jam 11 bakal puterin lagi ya teman Predua ya. Ini dari Inda dari Depok ya katanya ya, mau minta lagunya Nadine Rayuan Perempuan Puan Gila. Oke, udah aku masukin juga. Jadi stay tune aja ya, udah ada beberapa lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jadi pastiin kamu dengerin di RRI Pro 2 Ternate, lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, atau di streaming di rri.co.id juga bisa banget. Spesial buat kamu yang lagi dengerin ya, untuk pesan dari KNS tadi, buat orang-orang dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menjadi manusia terkuat di bumi. Kayak lagunya Kak Alam nih, Manusia Terkuat di Bumi, spesial buat kamu.

Alright teman Pro 2, ya 4 menit menuju ke jam 11. Idar juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah nemenin Idar dari jam 6 pagi sampai di hampir jam 11 ini. Jangan lupa buat stay tune terus dan dengerin terus RRI Pro 2 Ternate. Mau lewat aplikasi RRI digital juga boleh, mau lewat streaming juga boleh, atau di radio frekuensi di 9.7 juga masih boleh banget ya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @rrpro2 _ ternate 2-nya pakai angka teman Pro 2. Dan setelah ini juga masih ada satu lagu yang akan nemenin kamu, lagu yang di request juga sama teman Pro 2, yaitu lagunya Nadina Miza, Rayuan Perempuan Gila. Dan satu lagi, jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
1: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka, mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali menyapa kamu siang hari ini. Padahal tadi malam kita baru aja ketemu ya. Siang hari ini Diana akan nemenin kamu pastinya teman Pro 2 dengan informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga. Dan nanti sore juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga ya teman Pro 2 ya. Bakal ada dialog juga gitu ya. Dan nanti dilanjutkan juga dari jam 4 sampai jam 6 bakal ada chart top 20 nasional juga Indonesia dan juga internasional. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 12.30 saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Iya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih nemenin kamu di Santai Siang ya, Tamam Radua. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih. Ada petenis asal Ukraina, Elina Svitolina, yang kabarnya berhasil merebut gelar ketiga Italian Open. Wow, congratulations Elina. Jadi kabarnya Elina ini berhasil menjuarai turnamen Italian Open 2026 nih, Tamam Radua. Setelah berhasil menaklukkan unggulan ketiga, ada Coco Gauff gitu ya, karena Svitolina ini berhasil menang setelah 3 game gitu, dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 di final. Dan finalnya itu berlangsung kemarin di Foro Italica Roma pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Dan Elina ini juga adalah petenis peringkat ke-10 dunia, teman pro 2 kabarnya gitu. Dan dirinya juga berhasil menyelamatkan 3 break point penting sebelum mengamankan set pertama dengan skor 6-4 gitu. Dan perolehan ini juga menjadi gelar ketiga Svitolina di Roma setelah menjadi juara pada tahun 2017 dan juga 2018. Kabarnya Elina juga mencatatkan rekor sempurna nih, teman pro 2, dengan 8 kemenangan final di lapangan tanah liat tingkat WTA. Gila ya, gokil banget ya, keren banget loh. Elina ini juga sudah berhasil mengoleksi 20 gelar tunggal kabarnya gitu ya. Gelar tunggal WTA sepanjang karir profesionalnya. Kebayang nggak sih? Dan dia juga menjadi satu-satunya petenis Ukraina pertama di era terbuka yang meraih pencapaian tersebut. Selalu kagum, selalu amazed gitu ya, teman pro 2, dengan pencapaian-pencapaian atlet yang berhasil bisa dibilang mengharumkan nama negaranya gitu. Bayangin, dia ini urutan 10 dunia gitu ya, dan menjadi petenis Ukraina pertama gitu yang berhasil mencapai pencapaian tersebut gitu, 20 gelar tunggal loh. Kebayang nggak sih, teman pro 2? Once again congratulations Elina, Elina Svitolina gitu ya. Semoga nanti ada kabar baik nih buat kamu pecinta tenis, pasti kamu udah family lah sama Elina Svitolina gitu ya. Dan setelah ini teman pro 2, di 13.30 kita akan ada flashback hits juga. Jadi buat kamu mungkin yang mau request lagu-lagu jadul gitu ya, lagu-lagu yang memorable, boleh banget. Nanti cara requestnya gampang, kamu bisa DM aja ke Instagram kita di RRI_Ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau chat WhatsApp, mau voice note, boleh gitu ya. Nanti kamu chat aja ke nomor kita di 0813 7312 5896.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: tengok oh, ini dulu. Bapak mesti mana, tengok video mereka ini. Kita buat juga lah ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Ma.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangat

hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Ilit cetak rekor baru lewat album Mamih La Pinata Pai di Billboard. Grup K-pop Ilit mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mamih La Pinata Pai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 pada hari Selasa 12 Mei 2026.

besar tangga album populer Amerika Serikat. Mini album Mami La Pinata Pai sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Selain pencapaian album terbaru, Ilit kembali memasuki tangga artis 100 pada posisi 26 minggu ini. Posisi tersebut menandai pekan keempat tidak beruntun Ilit bertahan dalam daftar musisi populer versi Billboard. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Gamba Osaka tekuk Al Nassr, Ronaldo lanjut puasa gelar. Al Nassr gagal menjadi juara AFC Champions League 2 pada periode 2025-2026 usai kalah 0-1 dari Gamba Osaka. Laga final tersebut berlangsung di Stadion Al-Awal Park Riyadh pada hari Minggu 17 Mei 2026.

dengan Al Nassr FC pada Desember 2022. Satu-satunya keberhasilan Ronaldo di partai final bersama Al Nassr terjadi pada Arab Club Champions Cup 2023. Meski demikian, Al Nassr masih berpeluang menjuarai Saudi Pro League dan Al Nassr unggul 2 poin atas Al Hilal SSV menjelang laga terakhir melawan Damat FC pada hari Kamis 21 Mei. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Oleh teman Pro 2, kembali mengudara dari ruang siar RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan sore ini, Diana nggak sendirian, udah ada Galuh sore hari ini. Hai Galuh. Suaranya kedengeran kan ya? Coba-coba tes-tes lagi.
1: Tes.
0: Oh, oke. Okay. Udah keluar ya?
1: Iya.
0: Iya. Galuh, udah lama nih kita nggak ketemu gitu ya. Terakhir ketemu 2025 ya.
1: Betul banget.
0: Dan waktu itu dialognya duta bahasa.
1: Benar.
0: Sekarang Galuh di sini beda nih. Bukan duta bahasa kan ya?
1: Iya.
0: Nih Galuh sibuk apa nih sekarang?
1: Sekarang masih sibuk duta bahasa sih, Kak.
0: Masih
1: cuman
0: sibuk.
1: Juga kuliah juga masih aktif,
0: okay.
1: Sama aktif di organisasi sih, Kak. Salah satunya lagi jadi ketua panitia nih, Kak.
0: Waduh, ketua panitia sibuk
1: iya,
0: ya.
1: Betul banget, Kak. Aduh.
0: Nah, ketua panitia acara apa nih, Galuh? Katanya lagi, kamu tuh Fakultas Ekonomi Bisnis ya?
1: Iya, betul
0: di
1: banget.
0: Di Unhair ya?
1: Betul banget, Kak.
0: Nah, ini katanya Fakultas Ekonomi Bisnis lagi ngadain acara gitu ya. Dan kamu ketua panitianya.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget, Kak.
0: Apa nih nama acaranya? Boleh kali di spill?
1: Oke, untuk nama acaranya tuh Spark of M atau Spark of Management. Karena aku dari manajemen, jadi aku jadi ketua panitia di eventnya manajemen gitu, Kak.
0: Oke, berarti ini adalah acara dari jurusan manajemen.
1: Betul banget, Kak.
0: Oke, dan temanya, jadi ini sebenarnya adalah, ini kan aku juga masih belum tahu ya. Dan nanti Galuh ceritain gitu ya. Dan apakah Spark of Management ini adalah acara tahunan?
1: Untuk Spark of Management sendiri tuh baru tahun ini, Kak.
0: Oke.
1: Insya Allah bisa dibuat tahunan ya, Kak. Oh, kalau memang berhasil untuk tahun ini. Dan untuk temanya sendiri tuh One Rhythm Infinity Impact. Jadi kami mau membuat satu irama dan menciptakan dampak yang menyeluruh gitu, Kak.
0: Waduh, dari tema aja udah ini ya, udah berat ya.
1: Waduh, bener banget tuh, Kak.
0: Jadi memang ini baru tahun pertama gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan memang ini perdana dan Galuh ketua panitianya gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Banget, Kak.
0: Dan kalau boleh tahu nih gitu, asal usulnya tuh kenapa sih kok bisa kepikiran buat kita adain acara yuk gitu. Ini himpunan jatuhnya ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Himpunan mahasiswa
1: program studi
0: manajemen.
1: Iya, manajemen.
0: Oke, ini nih kenapa sih kok tiba-tiba kepikiran buat kita bikin yuk Spark of Management gitu. Boleh gak sih diceritain gak lo?
1: Oke, untuk asal usulnya sendiri, Kak, kami melihat kayak manajemen nih udah sangat terkenal dengan event-event yang terkenal ya.
0: Oke.
1: Manajemen sudah sering terlibat lah dalam event-event serupa, cuman belum ada yang menunjukkan sisi manajemennya kayak gitu.
0: Oh.
1: Yang sejatinya menunjukkan bahwa oh ini nih kami sebagai mahasiswa manajemen kayak gitu. Jadi kami hadir untuk membuat event ini. Tujuannya tuh menyatukan kami alumni dan dosen untuk membuat dampak nih kepada masyarakat secara umum. Makanya kami bawa tema yang sudah saya bilang tadi. Dan event ini juga fokusnya tuh di UMKM, Kak. Kami peningkatan UMKM sama kreativitas mahasiswa kayak gitu, Kak.
0: Oh, jadi nanti yang terlibat itu ada mahasiswa aktifnya,
1: iya.
0: Ada dosennya, ada alumninya.
1: Benar.
0: Terus nanti pihak eksternalnya ada UMKM-nya juga.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Oh, nah ini baru berarti tuh asal muasalnya itu dari kok ngerasa sebagai mahasiswa aktif dan mahasiswa himpunan, Galuh dan teman-teman ngerasa kayak kok belum manajemen banget
1: iya,
0: gitu
1: betul
0: ya
1: banget.
0: Oh keresahannya awalnya itu
1: iya, benar.
0: Gitu ya. Terus akhirnya digodoklah acara ini gitu. Alright. Jadi ini buat teman Pro 2 nih yang belum tahu. By the way ini acaranya buat eksternal juga gak sih?
1: Buat eksternal juga, Kak.
0: Buat eksternal juga
1: benar.
0: Ya. Oke. Nah terus kalau boleh tahu gitu ya, tadi kan udah dijelasin nih maknanya gitu ya. One Rhythm and
1: Infinity Impact.
0: Infinity Impact ya, ya. Dampak tanpa batas kah?
1: Iya, oh, betul okay.
0: Nah kalau boleh tahu gitu ya, persiapannya nih udah sejauh mana nih Galuh kira-kira?
1: Oke, untuk persiapan eventnya sendiri alhamdulillah sudah sangat lancar, Kak. Kami udah menjalankan lomba-lomba yang merupakan lomba utama dari event ini sendiri.
0: Okay.
1: Ada e-sport Mobile Legend, ada vokal solo, dan ada desain grafis. Dan semuanya tuh skala umum, Kak. Jadi walaupun tema kami tuh menunjukkan percikan dari manajemen, tapi kami mau buat sebagai Spark of M tuh wadah untuk berkembang secara umum kayak gitu.
0: Oh.
1: Dan kami juga sekarang sedang gencar-gencarnya mempromosikan program utama kami, yaitu Show Your Idea. Untuk yang ini sendiri tuh fokusnya di manajemen aja, karena cuman mau meningkatkan kreativitas mahasiswa manajemen, terutama yang angkatan baru ya. Halo adik-adik.
0: Halo adik-adik.
1: Iya, biar mereka tuh bisa untuk meningkatkan kreativitas mereka, karena mereka diwajibkan untuk buat produk dan tentu menampilkan bakat kayak gitu, Kak. Jadi nanti di malam puncaknya ya, ya aku spill dikit, nanti mereka akan menampilkan itu di malam puncaknya seperti
0: nah,
1: itu.
0: Nah, ini udah ngomongin spesifik acaranya ya gitu ya. Tapi kalau boleh balik lagi ke persiapan ya, dalam bentuk persentase berapa persen kira-kira menurut Galuh sebagai ketua panitia?
1: Oke, untuk saya sendiri sangat pede bilang di 75%.
0: Waduh. 75%.
1: Agak berat ya mengucapkan ini. Tapi saya pedenya 75%.
0: 75%.
1: Dan juga teman-teman saya di kepanitiaan juga sangat membantu. Jadi ya saya pede aja sih bakalan
0: 75%.
1: Bisa. 75%. Iya, benar banget.
0: Oke, berarti sudah hampir selesai ya persiapannya gitu kan. Nah, ngomong-ngomongin soal rangkaian acara nih Galuh gitu, boleh gak di-spill kalau eventnya gitu ya, itu hitungannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih?
1: Untuk tanggal pastinya mungkin belum bisa aku spill sekarang ya. Tapi kami tuh udah mulai dari Mei dan kayaknya tuh akan beresnya tuh di Juni.
0: Mei akhir ya?
1: Iya, Mei akhir atau Juni lah pokoknya seperti itu. Dan untuk rangkaiannya tuh karena kami melihat banyak event-event tuh cuman fokusnya di event musik, kayak belum ada output yang dikasih. Jadi kami juga bukan cuman kasih event musik aja, tapi ada talk show-nya, ada juga pameran produk yang tadi dari Soyura Idea itu akan kami pamerkan di malam puncaknya, dan banyak banget lah hal-hal yang akan diikuti oleh teman-teman kalau nanti ikut ke acara ini.
0: Oke. Ini mungkin kita bahas sedikit ya, tadi kan kalau untuk timeline-nya sendiri kan dari Galuh belum bisa spill gitu kan, tapi tadi Galuh juga sempat info kalau udah ada nih gitu rangkaian acara yang sudah berlangsung, contoh kayak lomba e-sport, itu kan tadi udah dipublish tuh di sosmed gitu kan. Nah yang udah berjalan tuh apa aja tuh kira-kira Galuh? Kan dari Mei kan?
1: Oh iya betul banget. Jadi untuk yang sudah berjalan itu paling awal tuh e-sport Mobile Legends.
0: E-sport,
1: ya, itu kami buatnya skala umum dan kemarin tuh kayaknya pesertanya lumayan banyak, bahkan pas
0: so gitu
1: mau,
0: saya ikut ya.
1: Iya, aduh, kakak harusnya ikut sih kak, karena seru banget. Itu kami laksanakan di kafe, ini bisa disebut nama kafenya?
0: Boleh, nggak apa-apa.
1: Di kafe De Cogan, jadi kami,
0: iya betul. Sambil sini kan?
1: Iya. Jadi dibantu banget sama kafe De Cogan untuk menyelenggarakan e-sport ini. Dan antusias pesertanya juga sangat
0: berapa
1: banyak.
0: Berapa tuh pesertanya?
1: Pesertanya kami kemarin opennya di 16 tim dan terpenuhi, bahkan
0: per tim ya?
1: Iya per tim, iya. Dan bahkan ada yang mau daftar pada saat sudah selesai pendaftaran. Jadi kami rasa mungkin kedepannya kami bukanya slotnya lebih besar kayak gitu. Jadi itu e-sport. Nah,
0: e-sport berarti sudah selesai ya?
1: Sudah selesai.
0: Terus rangkaian lainnya?
1: Lalu lanjutnya tuh di vokal solo kak. Vokal solo. Jadi pesertanya dari umum juga. Ada yang dari mahasiswa fakultas lain. Bahkan aku lihat kayaknya masih ada yang masih baru masuk. Kayak masih maba kayak gitu. Udah ikut. Alhamdulillahnya. Karena ini kan untuk melatih kreativitas mereka juga ya kak ya. Jadi kami dari Spark Oven sangat terbuka kayak gitu. Untuk tempatnya sendiri kemarin kami buatnya di Rotom Coffee yang di Benteng Orange. Jadi alhamdulillah lancar kak. Kami menyelesaikannya juga tepat waktu. Walaupun ada banyak banget kendala-kendala sebelum itu.
0: Curhatnya nanti.
1: Betul banget. Tapi alhamdulillahnya keren-keren banget sih peserta-pesertanya kak kayak gitu.
0: Vokal solo berapa orang tuh kemarin?
1: Saya lupa ya kemarin berapa, tapi kayaknya 9 atau 12 orang tuh.
0: 9 sampai 12 orang ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan selain e-sport vokal solo, masih ada rangkaian acara yang belum selesai kah atau sedang berlangsung mungkin?
1: Oke, yang mungkin baru akan selesai di tanggal 23 itu ada desain grafis.
0: Oke.
1: Nah, itu untuk kemampuan editing teman-teman ya.
0: Ini skala umum juga?
1: Iya, skalanya umum. Jadi kebanyakan lombanya itu skala umum. Tapi yang terakhir nih ya, yang sedang kami gembor-gemborkan itu yang Sawyer Idea itu yang skalanya internal kayak gitu.
0: Oke. Berarti yang untuk eksternal 3 acara itu sudah selesai ya?
1: Iya, udah selesai. Udah, alhamdulillah udah terlaksana dengan baik. Kalau yang desain grafis masih menunggu ini pengumumannya, karena penjuriannya skalanya online, jadi tidak ada perkumpulan yang seperti dua lomba lainnya kayak gitu.
0: Oke, berarti kurasinya tuh online
1: ya? Iya, betul banget, Kak.
0: Alright, alright. Berarti tiga rangkaian acara. Jadi kan aku sempat berpikir nih, apakah acara Spark of Fame ini hanya untuk internal kah? Atau mungkin ada eksternal juga boleh ikut gitu. Ternyata dari empat ya total acaranya ya, yang Shore Idea kan ternyata internal aja nih,
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan. Yang tiga lainnya ternyata eksternal juga boleh,
1: iya,
0: gitu.
1: Banget,
0: tapi sayang sekali saya tidak ikut ya Mobile Legends.
1: Iya. Kalau Kak Diana ikut kayaknya bisa menang tuh, Kak.
0: Oh, jangan. Saya baru GM2 ranking aja. Kalau Idar mungkin boleh karena dia sudah mitik gitu ya.
1: Okay.
0: Alright, balik lagi ke rangkaian acara ya Teman Pro 2 ya. Berarti ini buat Teman Pro 2 kalau kamu mau ikutan Spark of M yang eksternal itu ternyata udah close ya.
1: Iya, betul banget.
0: Udah selesai gitu.
1: Iya.
0: Dan kalaupun mungkin nanti datangnya ke acara puncaknya aja kali ya.
1: Betul banget.
0: Itu boleh datang
1: kita. Boleh, Kak.
0: Oh.
1: Tentu boleh dong, Kak. Masa enggak boleh sih?
0: Nah, nanti acara puncaknya tuh boleh di-spill nggak tanggalnya?
1: Untuk tanggal, kami optimisnya di 5-6 Juni,
0: oh.
1: Insya Allah, kalau tidak ada kendala ya,
0: okay.
1: Kak ya. Karena banyak yang harus kita urus ya, okay. Akhir-akhir ini.
0: Di mana tuh acaranya?
1: Kami punya dua opsi.
0: Okay.
1: Pertama, mungkin kami akan laksanakannya tuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Unhair. Tapi kayaknya kami punya ambisi untuk buat di Benteng Orange,
0: okay.
1: Buat lebih meriah gitu. Tapi skalanya tidak sebesar acara lain karena fokus kami itu cuman di yang tadi memamerkan kreativitas mahasiswa secara umum. Jadi kami bukan perayaan yang terlalu konser banget gitu, enggak.
0: Berarti nanti malam puncak tuh ada dua opsi ya. Kalau enggak di FEB-nya langsung bisa jadi di Benteng Orange,
1: iya,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Banget, Kak.
0: Dan untuk tema malam puncaknya tuh samakah dengan tema acara atau beda lagi?
1: Untuk sekarang yang saya tahu dari divisi acara, halo teman-teman divisi acara kalau mendengar, itu mereka masih memikirkan konsep.
0: Okay.
1: Dan saya bangga banget sama divisi acara saya, mereka sangat kreatif ya, Kak,
0: okay.
1: Ya. Jadi mungkin saya masih menunggu temanya, tapi tema besarnya akan tetap kami bawa tuh yang tadi, One Rhythm Infinite Impact. Jadi selain memberikan dampak, kami juga seru-seruan nanti di malam puncaknya kayak gitu.
0: Sabar dulu ya teman berdua ya, tahan dulu nih, udah kespil dikit kalau malam puncak bisa dua opsi dua tempat gitu ya. Salah satu dari itu ya.
1: Takut banget kespil semua di sini.
0: Itu tujuan saya memang.
1: Waduh.
0: Supaya lebih tahu lagi gitu ya, Spark of Fame ini eventnya seperti apa gitu. Nanti malam puncaknya tuh bakal kayak gimana gitu kan. Siapa tahu ada teman berdua yang tertarik buat dateng.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Harus
0: siapa
1: banget
0: tahu,
1: tertarik teman-teman ya.
0: Pasti gitu kan. Apalagi nanti siapa tahu nih ada yang cowoknya atau ceweknya pacarnya ikut cowok Your Idea.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Betul banget.
0: Kan nanti dipamerkan kan.
1: Ada sih, Kak, kayaknya.
0: Iya,
1: yang aku tahu-tahu kayaknya ada.
0: Tahan dulu ya Galuh ya. Kita iklan dulu ya teman Pro 2 ya. Nanti Diana dan Galuh masih akan terus ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Harus.

Cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 dan masih sama Galuh ya, yang merupakan ketua panitia Spark of M. Alright, sekarang aku pengen bahas dari acara utamanya, bukan acara utama ya, lomba utamanya. Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Lomba utamanya kan adalah show your ideas gitu. Iya, sebenarnya betul. Apa sih maksudnya, kayak gimana sih konsep lombanya ini?
1: Oke, kalau show your idea itu kan kalau dari namanya ya artinya kan kayak berikan idemu gitu kan.
0: Oke.
1: Seperti dari keresahan yang kami bilang tadi, kadang tuh yang tampil di event manajemen atau event ekonomi tuh dari fakultas lain.
0: Oke.
1: Kita buat open tenernya besar-besaran, yang masuk cuman dari kafe-kafe besar. Oke. Jadi kayak belum ada nih wadah untuk mahasiswa manajemennya. Jadi kami buatlah show your idea. Dalam show your idea tuh ada dua bagian. Ada yang produk, itu one class one produk.
0: Okay.
1: Sama yang satu lagi tuh one class one talent. Jadi jadi per kelas itu bisa untuk entah dia mau menampilkan talentanya, entah menyanyi kah, menari, atau membaca puisi kah. Terus yang satu lagi tuh kelasnya tuh ada bisa bawa produknya, jadi mereka bisa secara berkelompok berjualan di sana kayak gitu. Jadi fokusnya tuh seperti itu kak, mau mengembangkan dari segi kreativitas produknya sama dari kemampuan mereka untuk tampil di depan umum kayak gitu.
0: Berarti lomba ini tuh nantinya diikuti per orang individu atau per kelas nih?
1: Oh iya, sebelum itu aku mau bilang dulu kalau ini tuh sebenarnya bukan lomba. Okay. Tapi kayak kami mensortir bakat dan juga produk yang dimiliki aja.
0: Okay.
1: Dan mekanismenya per kelas. Jadi nanti mereka mewakili nama kelasnya kayak gitu. Jadi kayak misal aku kelas A, aku jualan sambal kayak gitu.
0: Okay,
1: itu nanti satu kelasnya tuh ikut jualan kayak gitu.
0: Ini bebas ya, berarti per angkatan, per kelas tuh masing-masing nanti akan mewakili gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget.
0: Mereka bebas pilih nih, mau yang produk atau mau yang talent.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan,
1: iya.
0: Oke. Kalau tadi talent, berarti masing-masing kelas bebas nih mau menampilkan apa nih, mereka mau menari, mau menyanyi, vokal grup gitu.
1: Iya,
0: boleh
1: betul.
0: Ya?
1: Iya, betul banget itu,
0: oke,
1: kak.
0: Oke, oke. Stand up boleh nggak?
1: Boleh sih, kak. Karena
0: boleh ya?
1: Jujur kita butuh stand up comedy.
0: Iya, bener kan? Kayak kan zaman sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh suka kreatif ya, gitu,
1: betul
0: ya
1: banget.
0: Gitu kan, siapa tahu ada yang mau bikin podcast gitu kan, tiba-tiba nanti ada yang stand up kan lucu ya,
1: ya
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, berarti kalau untuk produk dibatasin nggak, untuk jenis produknya apa, bentuk output produknya itu harus misalkan tadi ya produk makanan atau mungkin karya seni yang dijual gitu mungkin, atau apa gitu, ada pembatasan nggak?
1: Oke, untuk produknya karena kan nanti kami kasih mereka kayak tenan gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi produknya itu kami sesuaikan biar tidak bertabrakan sama tenan lain yang akan masuk ke event ini kayak gitu. Misal kayak dua kelasnya tuh udah ada makanan.
0: Okay.
1: Jadi yang masuk ke tenan tuh satu kelas aja yang bawa makanan, nanti yang satu kelasnya lagi tuh kami minta mereka untuk promo aja di malam puncak kayak gitu. Terus tapi yang saya lihat sih kelas-kelas yang ada ini tuh mereka beragam sih, ada yang sambal, ada yang minuman. Jadi kami satukan dalam satu tenan pun ada beragam kayak gitu.
0: Oh, oke. Berarti misalkan dalam satu angkatan nih, angkatan 2025 berarti ya, 2025, misalkan ada 10 kelas nih. Dari 10 kelas itu gak boleh 10-10-nya makanan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Jadi kami membatasi juga. Okay. Karena kan gak mungkin ya kalau ke event isinya makanan semua.
0: Okay.
1: Jadi pasti ada yang isinya kerajinan.
0: Oke, kerajinan.
1: Gitu. Ya,
0: benar.
1: Nanti kami sortir lagi.
0: Okay.
1: Tapi tetap kami kasih mereka panggung nih untuk tetap bersinar bawa produk mereka kayak
0: Oke. Sejauh ini dari yang udah masuk gitu ya, itu produknya apa aja nih yang kamu tahu nih?
1: Yang sejauh ini yang udah masuk ada sambal kalau gak salah
0: sambal,
1: aku lihat ya.
0: Penasaran itu sih, sambal ya. Apa ini?
1: Apakah sambalnya itu hasil kreativitas mereka kak, atau seperti apa? Tapi yang saya tahu sih ada sambal sama satu produk lagi apa ya saya lupa. Sama ada talent tuh tarian. Kebanyakan sih tarian kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi sangat membantu kami ya untuk tarian pembuka sudah ada yang dari talentanya.
0: Tapi tarian pun juga nggak dibatasin ya, harus tarian tradisional gitu.
1: Iya, enggak. Boleh
0: kontemporer
1: yang
0: boleh ya.
1: Kontemporer boleh. Yang kami batasi di sini tuh tarian yang tidak aneh-aneh gitu ya. Saya
0: masih
1: bisa.
0: Jangan dong.
1: Masih bisa
0: Ya.
1: Masuk ke standar mahasiswa seperti
0: Oke,
1: gitu.
0: oke, oke, oke. Dan untuk tadi kan kalau produk gitu kan, info dari Galuh kan dibatasi jenisnya ya. Maksudnya supaya nggak sama, terjadi kesamaan dengan tenan-tenan lain gitu kan. Nah, untuk talent sendiri gitu, apakah kamu juga membatasi gitu? Kamu dan teman-teman membatasi, nggak boleh nih nari semua, kalau bisa ada yang nyanyi gitu. Gimana tuh?
1: Nah, untuk itu kan kami baginya dua ya. Jadi per kelas tuh bisa untuk pilih satu, apakah mereka mau kasih talent atau produk. Jadi kalau udah kasih talent, mereka tidak berkewajiban untuk kasih produk. Nah, untuk talentnya sendiri kami sortir kan nanti insya Allah akan dibuat 2 hari. Jadi kalau misal ada 10 talent, jadi kami lihat nih apakah di hari pertama talentnya kebanyakan nyanyi, baru kami selip-selipkan penampilan talentnya kayak gitu. Jadi kami mau buat kegiatannya tuh ada maknanya gitu, kayak misal di hari pertama gak full nyanyi, ada talk show-nya, ada penampilan lain, hari kedua juga kayak gitu.
0: Oh, berarti talk show itu sendiri, itu dari yang Show Your Ideas Talent kah, atau memang dari pihak acara sendiri?
1: Untuk talk show tuh dari pihak acara, jadi kami sudah kami kasih nih mereka praktik soal Show Your Idea. Kami kasih mereka pemahaman lagi nih, materinya pasti berkecimpung di situ saja.
0: Oh,
1: di...
0: berarti memang ada briefnya
1: ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke.
1: Jadi kami kasih talk show supaya mereka makin semangat nih, karena lihat oh ini udah ada yang sukses nih di industri kreatif, jadi mereka masuk juga kayak gitu.
0: Oke, semangat deh divisi acara ya.
1: Betul.
0: Kayaknya puyeng ya.
1: Makanya saya sangat sayang sama divisi acaranya ya, karena mereka sangat kreatif.
0: Berapa sih ini divisi acaranya di event ini?
1: Berapa ya?
0: 10 ada gak? 10?
1: Ada, lebih malah.
0: Lebih ya?
1: Kayaknya divisi acara tuh divisi yang paling banyak dan
0: mohon
1: paling
0: maaf
1: rajin.
0: Maaf ya kalau cuma 5, kayaknya bisa meriang ya.
1: Betul.
0: Karena jujur gitu ya, ini kan angkatannya super baik. Kamu angkatan berapa Galuh?
1: Angkatan 24.
0: Angkatan 24, bayangin angkatan 24, belum lagi 25, belum lagi 26 kali ya?
1: 26 kayaknya belum masuk
0: ya, 25 gitu kan. Terus 24 aja tuh berapa kelas gitu kan,
1: betul.
0: Disortir lagi gitu kan. Gak boleh sama ya, makanan, minuman, bayangin. Kayaknya sih saya meriang ya kalau divisi acaranya. Alright Galuh, balik lagi gitu kan, di malam puncak nanti. Berarti nanti dari, tadi kan konsep Show Your Ideas-nya udah dijelasin juga sama Galuh gitu. Berarti nanti di malam puncak itu teman-teman yang berpartisipasi di Show Your Ideas ini, mereka adakan pameran kah atau bagaimana?
1: Iya betul banget. Jadi nanti mereka yang udah daftar produk, kami kasih mereka tenan, jadi mereka bisa berjualan di situ. Hasilnya nanti masuk ke mereka, dan mereka juga mungkin bisa buat brandingan produk mereka agar menambah minat mereka dalam berusaha kayak gitu. Sama yang talent tuh pasti akan kasih mereka jadwal untuk tampil. Kan di malam puncak ada penampilan-penampilan selain dari talentnya kan. Ada guestarnya juga. Jadi nanti kami selang-seling lah dari talentnya, apakah dia di CD pembuka kah atau di penutup kah, pokoknya nanti akan kami tampilkan semua kayak gitu.
0: Oke, berarti aku konfirmasi ulang ya, ini supaya sama-sama clear aja nih. Toh siapa tahu nanti aku dateng kan, siapa tahu di Benteng Orange kan, deket banget
1: kan?
0: Iya, jadi kita ngeliputnya gampang ya. Jadi berarti untuk teman-teman yang Show Your Ideas produk, nanti kan ada pameran juga ya, pertenan-tenan gitu ya. Tapi nanti kalau untuk yang Show Your Ideas talent gitu, nanti akan dibantu divisi acara untuk dibagi nih, mau tampil di tanggal 5 kah atau di tanggal 6.
1: Iya, betul banget.
0: Oke. Dan itu pasti acara puncaknya malam ya?
1: Iya, malam.
0: Sore ke malam kali.
1: Sore ke malam.
0: Oke. Nah, kira-kira nih pas acara hari H puncaknya gitu, ini kan terbuka untuk umum, ada HTM tiket enggak kira-kira Galuh?
1: Untuk tiket kami masih berpikir

0: band-band lokal karena sekali lagi kami fokusnya di Maluku Utara ya Kak. Okay. Jadi kami pengen bukan cuman menunjukkan kami sebagai manajemen tapi menunjukkan bakat-bakat dari Maluku Utara kayak gitu.
1: Okay.
0: Udah ada sih beberapa band yang sudah kami
1: ini
0: pikirkan.
1: Ini enggak boleh di spill
0: nih Galuh. Aduh, belum
1: masih
0: bisa sih
1: pihak
0: Kak.
1: Nego- masih dalam negosiasi ya,
0: dalam tahap pihak negosiasi. Cari harga.
1: Oke, tapi jujur li penasaran sih gitu kan, karena kayak ih Benteng Orange gitu kan, terus banyak tenan juga. Yeah. Kan kita nggak ada yang tahu nih, siapa tahu dari Show Your Ideas Product bakal ada nanti nextnya jadi UMKM gede kan kita nggak tahu
0: betul,
1: ya.
0: Iya betul Kak. Nah gitu. Itu yang kami harapkan hasil akhirnya nanti.
1: Oh iya, sekalian mau nanya deh Galuh gitu, Galuh nih sebagai ketua panitia gitu, apa sih yang Galuh harapin dari dengan diadakannya event ini gitu, outputnya untuk adik-adik di bawah Galuh atau mungkin untuk masyarakat umum yang datang kan tadi tema besarnya tuh adalah pengen berdampak ke masyarakat umum kan. Apa nih harapan Galuh?
0: Harapan aku sih pastinya tadi mahasiswa manajemen tuh bisa lebih kreatif lagi ke depannya dan pastinya event ini tuh bisa jadi kayak gambaran kepada teman-teman kalau kita dengan berusaha tuh juga bisa jadi keren kayak gitu, bisa dapat penghasilan dari usaha tuh udah keren banget. Dan pastinya kami pengen menyatukan lagi nih dari alumni dan kami untuk sama-sama untuk menunjukkan bahwa oh kami tuh manajemen tuh solid kayak gitu. Jadi bukan cuman yang lain aja yang solid, tapi kami sebagai mahasiswa manajemen juga bisa solid, bukan cuman dari kami yang sekarang, yang dulu, bahkan yang kedepannya juga bisa solid kayak gitu.
1: Oke, dan juga mungkin dari acara ini siapa tahu terbitlah calon-calon wirausahawan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ya okay. Itu yang kami harapkan seperti
1: ya,
0: itu.
1: Mungkin kalau aku sih ngelihatnya gitu ya, tambahan aja ya Galuh gitu, sebagai masyarakat umum sih ini mungkin ajang untuk menyaring gitu ya calon-calon wirausahawan di Maluku Utara.
0: Betul.
1: Gitu kan. Siapa tahu nih dengan adanya challenge untuk membuat produk gitu kan, jadi semakin pede gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, kayak oh bisa nih ternyata gitu. Jadi gak sabar ya ngelihat tenan-tenannya saya tuh. Oke Galuh, habis itu kita ngobrol lagi nanti ya setelah ini, karena sekitar hampir 5 menitan lagi mungkin akan ada azan asar untuk area Maluku Utara dan sekitarnya. Nanti setelah itu kita bakal ngobrol lagi ya. Alright, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di pukul 15:53 gitu ya akan dikumandangkan azan asar untuk area Ternate dan sekitarnya. Nanti selepas azan, Diana dan Galuh akan ngobrol kembali tentunya dengan informasi-informasi terupdate untuk kamu ya.

0: 89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, masih nemenin kamu di sore ceria, masih barengan sama Galuh juga ya. Dan Galuh ini juga merupakan ketua panitia dari acara Spark of M alias Spark of Management ya.
2: Betul banget Kak.
1: Dan terakhir nih Galuh ya, mungkin buat teman Pro 2 gitu ya, yang pengen kepo soal event ini atau acara ini bisa cek di mana nih?
2: Bisa kepoin Instagram kami Kak, okay. Spark of Management. Dan mungkin bisa kepoin Instagram saya aja sekalian, okay. Ya
1: promosi ya, iya. Apa tuh Instagramnya?
2: Galuh Aditya, cari okay. aja karena saya juga aktif banget promosiin Spark of M. Dan tentunya untuk info lebih jelas bisa langsung ke media sosialnya aja.
1: Nah, dicatat teman Pro 2 ya, kalau info lebih lanjut acaranya pastinya nanti kapan.
2: Iya, betul banget.
1: Siapa guestarnya.
2: Benar banget
1: gitu kan? Terus pemenang dari desain grafis juga masih belum diumumin ya.
2: Iya, betul. Nah, masih menunggu iya. kurasinya.
1: Nanti informasinya bakal diumumin di sosmednya Spark of Management ya.
2: Betul banget.
1: Dan juga
2: Kak,
1: nanti Galuh juga aktif mempromosikan
2: iya, betul.
1: Juga kan eventnya. Oke, terakhir nih sebelum kita closing juga nih dari Galuh gitu ya, boleh dong ajak teman Pro 2 untuk hadir di acara Spark of M.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku cuma mau bilang kalau teman-teman mau melihat bagaimana kreativitas kita kembangkan bersama, mungkin bisa datang ke event kami, Spark of Management, karena di sana bukan cuma event musik biasa, tapi kita juga mempelajari tentang kreativitas di ekonomi itu sendiri.
1: Alright, in this economy gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi diskusi dan ngobrol-ngobrol seru barengan sama Galuh yang merupakan ketua panitia dari Spark of M yang merupakan event juga dari teman-teman manajemen FEB Unhair ya.
2: Betul banget.
1: Dan jangan lupa kepoin Instagramnya di Spark of Management atau Galuh Aditya. Kalau begitu Diana pamit, Galuh juga pamit ya.
2: Bye teman-teman.
1: Nah setelah ini teman Pro 2 kita bakal dengerin siaran langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, yang mana ada chart top 20 lagu Indonesia dan lagu internasional sampai dengan di jam 6 sore nanti teman Pro 2. Dan sekalian juga Diana pamit ya teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam berapa kita ngobrol tadi ya, jam 12 ya. Dan setelah itu juga nanti akan dilanjutkan kembali dengan Alam di jam 7 ya teman Pro 2 ya. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye bye.
0: Di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
3: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. War tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: Tingkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi gak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 14.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia mahal ini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Saudara, dengan teganya kau yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: Naik dari posisi 12 ke posisi 9 minggu ini, itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 7. Barusan kamu dengerin Ghea Indrawari dengan 1000 kali, teman pro 2. Ya cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali. Udah 1000 kali aja, gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya. Dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: want you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
0: Number 3.

0: Di minggu ini tuh nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini tuh nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sinéad Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan.

menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nastapa jalan dalam kegelapan bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM。
1: Yes, teman-teman Produa, bareng aku Alam Julkarnain akan menemani kamu sepanjang malam yang dingin ini. Teman-teman Produa, di luar sana tampak hujan juga sangat deras ya, gak berhenti-berhenti dari sore ini teman-teman Produa. Jadi buat kamu teman-teman Produa, dimanapun kamu berada di malam hari ini, hati-hati di jalan. Kalau kamu saat ini lagi berkendara, lagi bawa mobil, lagi motoran, aduh, berteduh dulu ya teman-teman Produa. Kalau misalnya gak urgent-urgent banget, jangan keluar malam dulu deh, karena cuaca lagi tidak menentu nih ya teman-teman Produa, seperti isi hatinya dia atau isi hati kamu teman Produa yang melihat dia sudah bersama yang lain teman Produa. Sabar ya, yang bisa aku kasih ke kamu adalah ucapan sabar sambil mengelus dada teman Produa. Karena ya, yes, jadi 96,7 FM Produa Air Alternatif, aku bakal ngajakin kamu buat menjadi sosok sebagai apa nih, manusia terkuat di bumi. Aduh, lagu baru saya tuh teman Produa. Here we go with manusia terkuat di bumi. Semoga kamu teman Produa menjadi salah satu dari manusia terkuat di bumi itu ya. Aku yakin kamu lebih dari itu, bahkan kamu kuat, kamu hebat, kamu pemenangnya.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, podcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindierri, ya bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Teman Pro 2, gimana nih setelah tadi dengerin musik indie dari musisi-musisi seluruh Indonesia di Pro 2 Indie ya, teman Pro 2 bareng dengan Kanggah, teman Pro 2 dari Pro 2 FM Jakarta, yang pasti banyak banget lagu-lagu keren yang kita dengerin selama 1 jam terakhir tadi, teman Pro 2 ya. Jadi kayak lagu ini judulnya apa? Lagu ini viral di TikTok ya, dan semuanya jadi tahu gitu, karena memang banyak banget kan sekarang musisi-musisi yang promoin karya-karyanya, lagu-lagunya di TikTok, sama seperti aku juga sih teman Pro 2. Dan aku tuh sekarang lebih ke ya udah aku bakal update semua karya-karyaku di TikTok gitu ya, mau FYP ataupun enggak. Ya udah, update aja terus teman Pro 2. Yang paling penting adalah konsisten berkarya ya. Bener kata Kangga, jangan tunggu siap semuanya, jangan tunggu punya alat, jangan tunggu nanti udah ada budgetnya dan semua-muanya, selagi kamu bisa, ayo berkarya teman Pro 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi promoin lagu-lagu kamu atau mungkin konten-konten kamu di sosial media, FYP atau FYP nih, jadi apa ya, jadi bonus tersendiri buat kamu. Jadi orang bisa dengan cepat tahu lagu kamu gitu ya, walaupun kamu promonya mungkin perlahan-lahan teman Pro 2, gak semuanya secara instan ya. Bisa aja lagu yang kamu rilis beberapa tahun yang lalu ya baru didengar sama orang sekarang teman Pro 2. Ada juga lagu yang mungkin baru banget rilis, bisa udah banyak yang dengerin ya semua, karena kita konsisten untuk promo lagu-lagu dan karya-karya kita di sosial media teman Pro 2. Nah, aku pengen ngasih kamu pembahasan tentang kira-kira cara-cara Jito untuk bikin konten yang FYP di TikTok tuh kayak gimana sih teman Pro 2 ya. Ini akan aku rekomendasikan buat kamu. Yang pertama adalah kamu harus buat konten sesuai dengan target audience. Nah, kalau kamu pengen gabung bareng aku, pengen nimbrung, pengen join, please banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896 teman Pro 2. Well, gak bisa dipungkiri teman Pro 2 bahwa cara yang satu ini buat konten sesuai dengan target audience memang harus diikuti oleh semua content creator teman Pro 2. Misalnya nih, kalau target audience kamu adalah Gen Z, kamu perlu membuat konten yang out of the box, menggunakan bahasa gaul, dan wajib mengikuti tren. Maklum teman Pro 2, tren bergerak dengan sangat cepat di kalangan anak muda. Nah, kalau misalnya target pasar kamu adalah ibu-ibu muda, kamu harus mengunggah konten edukatif tentang anak dengan bahasa yang terkesan, nggak terkesan menggurui namun mudah dimengerti ya. Semakin relate konten dengan yang kamu upload dengan target audiensnya, semakin tinggi juga peluang konten tersebut masuk ke FYP. Panen engagement nih, tinggal menunggu waktu teman Pro 2. Yang paling penting adalah update, update, update. Aku ya, ini dari aku pribadi, aku tuh selalu apa ya, target audiens aku sebenarnya tidak spesifik gitu, bukan anak muda aja, bukan orang tua aja, atau mungkin targetnya yang masih sekolah atau yang sudah menikah, beda-beda teman Pro 2, karena aku kan targetnya adalah karya atau lagu gitu ya. Jadi kayak ya laguku pasti bisa relate ke siapa aja, masuk siapa aja yang lagi ngalamin gitu dan ngerasain. Jadi kayak aku tidak punya target audiens yang spesifik, jadi aku tuh lebih ke ngincer di video kontennya sih. Jadi kayak aku ngerasa kalau video kontennya bagus pasti videonya naik gitu. Tapi kalau misalnya video kontennya tidak menarik, mau kamu share ke puluhan orang, mau berapa puluh orang repost pun, itu gak masuk ke FYP teman Pro 2. Jadi memang butuh proses yang gak instan teman Pro 2. Jadi ya begitulah ya. Dan yang berikutnya adalah manfaatkan challenge atau sound yang viral teman Pro 2. Riding the wave merupakan cara yang ampuh biar konten kamu bisa masuk FYP TikTok. Caranya mudah banget teman Pro 2. Caranya adalah dengan memanfaatkan challenge atau sound yang lagi viral di TikTok. Dan untuk membuat konten sesuai challenge yang sedang trending, jangan asal pilih soundnya juga ya. Kamu tetap harus bisa menyesuaikan dengan niche atau persona akun yang kamu angkat teman Pro 2. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa juga sih ya teman Pro 2. Sementara itu, sound apapun tampaknya dapat kamu gunakan untuk riding the wave. Kamu dapat menyelipkannya di konten statik atau video, lalu menunggu kontennya lewat di FYP teman Pro 2. Tapi ini case-nya berbeda kalau misalnya kamu promo sound kamu sendiri ya. Memang harus lebih ke gimana kamu bisa boosting video kamu dengan konten-konten yang menarik teman Pro 2. Kalau aku biasanya coba pakai kayak promote gitu di TikTok, jadi kayak berbayar. Tapi kalau misalnya kita pakai sound kita sendiri yang lagu original gitu ya teman Pro 2, yang kita upload melalui distributor resmi, itu tuh biasanya bakal kena copyright, jadi nggak bisa dipromo yang berbayar gitu. Makanya kita harus kayak aduh gimana caranya buat FYP tapi tanpa promo sama sekali gitu. Ya konsisten ya teman Pro 2. Jadi kayak aku sudah melihat polanya nih, jadi kayak aku 10
video pertama, di video pertama FVP, di video 2 sampai 10 tuh ya udah normal aja gitu view-nya. Dah di video ke-11, video 12 FVP lagi gitu tanpa produk. Mungkin TikTok mau ngeliat kayak seberapa kuat nih orang berusaha gitu. Gitu kali teman produk. Jadi kalau misalnya kamu follow aku di TikTok juga, lihat aja konten aku banyak banget ya. Ada juga viewers-nya dikit, ada yang udah mulai naik, ada yang pendengarnya sedikit, ada yang udah mulai naik juga teman produk. Jadi kayak ya konsisten aja kuncinya teman produk. Ya kita nggak tahu nih lagu yang mana yang bakal ngebawa kita di sound viral nantinya ya. Amin, doain aja teman produk ya. Dan jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng aku di 96,7 FM di produk RR Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman-teman masih di Jaga Malam bareng aku Alam yang akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti, teman-teman ya. Dan yes, kita lagi ngebahas tentang gimana nih caranya, cara jitu ya buat bikin konten yang FYP di TikTok. Yang pertama tadi adalah buat konten yang sesuai dengan target audiens nih, teman-teman. Dan manfaatkan challenge satu sound yang lagi viral buat kamu. Bikin konten apa aja yang lagi-lagi viral tuh, teman-teman, selama positif ya. Kerjain dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah buat video dengan durasi pendek. Well, teman-teman, attention span audience semakin hari semakin memendek ya. Jadi meskipun ini bukan hal yang bagus, sebagai content creator atau yang punya brand nih, teman-teman, mau gak mau penyesuaian tetap harus dilakukan nih, teman-teman. Oleh sebab itu, buatlah konten yang langsung hook sejak 3 detik pertama, lalu usahakan supaya durasi kontennya gak lebih dari 30 detik supaya audience gak bosan dan hanya meng-scroll konten kamu aja, teman-teman. Yakin deh pasti bisa ya, teman-teman. Dan selain tiga cara yang sudah disebutkan tadi, teman-teman, kamu juga bisa loh untuk melakukan kolaborasi dengan kreator lain supaya konten kamu masuk ke FYP atau For Your Page, teman-teman. Apalagi kalau konten kreator tersebut mempunyai audiens yang jangkauannya lebih luas ya. Jadi bukan pansos tapi lebih ke ya, nggak apa-apa kalau pansusnya positif ya, teman-teman. Dan kamu juga bisa membuat video kolaborasi dalam berbagai bentuk seperti dance challenge, main games bareng, melakukan wawancara seru, merekam vlog singkat, dan masih banyak lagi nih, teman-teman. Yang pasti selamat mengeksplorasi ya. Dan walaupun sering dianggap sepele nih, teman-teman, nyatanya caption juga penting banget dan bisa menarik perhatian audiens. Teman-teman, first thing first ya, pastikan caption yang kamu tulis gak terlalu panjang. Selain itu juga kamu bisa menulis guyonan atau kata-kata yang belakangan ini sedang menjadi tren. Jangan lupa tambahin link kalau misalnya kamu ada website yang ingin kamu promosiin, teman-teman. Dan yang berikutnya, selain nulis caption yang menarik, kamu juga dapat cantumin tagar atau hashtag yang relevan supaya konten yang kamu unggah masuk ke FYP. Cara ini udah digunain oleh banyak orang dan terbukti cukup jitu ya, teman-teman. Dan untuk mengetahui hashtag mana aja yang relevan dan sedang trending, kamu bisa memeriksa di TikTok Discovery. Jadi nggak ada batasan perihal sebanyak apa tagar atau hashtag yang perlu atau pengen kamu gunakan, teman-teman. Jadi silakan untuk dimaksimalkan aja ya. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi tentang gimana nih supaya konten TikTok kita FYP, teman-teman. Yang paling penting adalah jangan bosan-bosan upload, jangan bosan-bosan ngonten, teman-teman. Yang paling penting adalah konsisten. Walaupun terkadang mungkin kamu bakal ngedengerin cuap-cuap orang luar sana yang kayak ngonten terus tapi gak pernah viral, gak pernah FYP, gak apa-apa banget, teman-teman. Justru itu jadi motivasi buat kamu supaya kamu terus update konten-konten yang berkualitas. Dan selagi konten kamu tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ofensif, tidak menyinggung hal apapun yang membuat negatif dampaknya buat kamu, teman-teman, gak apa-apa, upload aja terus ya, bikin mereka jengkel.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: tengok ini dulu. Bapak mesti mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulan.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, weh, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Kembali mengudara di siaran pagi edisi hari Senin 18 Mei 2026. Dan pagi hari ini teman Pro 2, Dian akan nemenin kamu dengan berbagai informasi yang tentu saja terupdate dan terfaktual, khusus untuk nemenin aktivitas pagi hari kamu sampai nanti di jam 11 siang teman Pro 2. Dan azan subuh sudah dikumandangkan tadi di pukul 5 lebih 3 menit, dan saat ini juga nantinya akan ada hasanah pagi ya di pukul 5 lebih 30 menit. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009, halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam. Teman Pro 2,
Dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alright, teman Produa kembali menyapa kamu pagi hari ini di hari perdana hari Senin. Kenapa Diana sangat bersemangat ya teman Produa? Kita harus semangat dong, karena kan kita habis libur panjang teman Produa gitu. Gimana liburannya? Apakah menyenangkan atau kamu kemana nih? Kalau Diana sih jujur li gak kemana-mana ya, karena Diana nemenin kamu aja nih di Ternate gitu ya. Mungkin kamu yang baru pulang dari luar kota gitu ya, masih bingung mau kemana. Diana punya informasi dulu nih dari dunia olahraga nih teman Produa pagi hari ini ya. Ada Bruno Fernandes yang kabarnya masuk nominasi pemain terbaik Liga Inggris 2025-2026 gitu ya. Jadi Bruno Fernandes ini kan adalah gelandang Manchester United teman Produa, dan kabarnya Bruno ini masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026. Dan pemain asal Portugal ini tuh kenapa bisa masuk nominasi gitu ya, karena informasinya tampil konsisten sepanjang musim gitu ya, dan ada kontribusi gol juga, assist juga, dan perannya sebagai kapten tim di lini tengah. Waduh, gimana nih pendapat kamu teman Produa? Kamu setuju nggak kalau Bruno masuk nominasi? Dan kalau Diana sih ngelihatnya sih dengan performa dia yang cukup oke sih, harusnya ya dia berhasil dan cocok sih emang masuk nominasi gitu ya. Atau mungkin kamu punya rekomendasi lain pemain yang cocok masuk nominasi pemain terbaik dari MU teman Produa?

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih nemenin kamu di Spada Temam Pro 2 alias Selamat Pagi Temam Pro 2. Masih dengan 5-5 after holiday ya. Karena Diana tahu banget rasanya Temam Pro 2 habis liburan panjang, terus harus masuk kerja antara kayak ada-ada lupa ingatan dikit gitu. Sama rutinitas gitu ya, kayak masih beradaptasi gitu ya Temam Pro 2. Dan kemarin juga selama liburan gitu, nggak selama liburan sih, beberapa waktu lalu gitu kan. Ini ngomongin soal hanta virus ya Temam Pro 2, salah satu virus yang cukup viral juga dari kapal pesiar gitu ya, dan sempat bikin was-was juga gitu di Indonesia. Apakah kita akan ngaduk dalgona lagi? Tentu saja tidak dong gitu ya, karena dari Kemenkes sudah menginformasikan kalau sebenarnya hanta virus yang terjadi di kapal pesiar itu jenisnya itu berbeda gitu dengan hanta virus yang sudah terdiagnosa di Indonesia gitu ya. Dan mungkin kamu cukup takut gitu ya, takut nih kalau ternyata penyebarannya terjadi di Indonesia dan cukup masif juga gitu ya. Nah, supaya kita terhindar dari hanta virus itu Temam Pro 2, Kemenkes tuh punya beberapa tips nih yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi penyebaran si hanta virus ini. Yang pertama, sudah pasti tidak lain tidak bukan adalah cuci tangan pakai sabun gitu ya. Kalau kamu nih dari mana-mana gitu ya, pulang ke rumah atau kamu mau makan gitu ya, pastikan untuk mencuci gitu ya, mencuci tangan pastinya, bukan cuci muka. Cuci muka juga penting Temam Pro 2 ya. Atau kalau misalkan kamu nggak bawa sabun gitu ya, kamu bisa pakai hand sanitizer atau bawa tisu basah gitu ya. Cari aja tisu basah yang ukuran-ukuran kecil, masukin di tas gitu ya Temam Pro 2. Dan pastikan untuk menghindari kontak langsung dengan tikus gitu. Jadi kalau misalkan nih rumah kamu tampaknya gitu ya, ada tikus berseliweran di plafon, ada bunyi-bunyi kletek-kletek gitu ya di atas, kamu bisa cek dulu apakah itu benar tikus atau jangan-jangan ular piton. Jangan dong gitu kan. Jadi kamu pastikan gitu ya, tempat-tempat di area rumah kamu itu tidak terpapar langsung dengan tikus gitu. Kalau misalkan ternyata banyak tikus, kamu bisa semprotkan beberapa desinfektan di area sekitar rumah kamu gitu ya, supaya tikus nggak berkeliaran di situ. Karena takutnya urin si tikus itu malah mempengaruhi nih Temam Pro 2, malah kayak mencemari lingkungan kamu gitu loh. Dan jaga kebersihan rumah juga, tempat kerja juga, simpan makanan dan minuman di wadah yang aman gitu ya. Sama seperti yang tadi Diana bilang, tutup lubang di dalam dan luar rumah gitu ya. Jadi akses si tikusnya tuh nggak bebas gitu berkeliaran di sekitar lingkungan rumah kamu gitu. Dan kalau misalkan nih kamu dari luar kota gitu, dari beberapa daerah atau mungkin kamu dari luar negeri yang memang kita nggak tahu nih kebersihannya seperti apa gitu ya Temam Pro 2, kamu bisa menghindari kontak langsung, atau tadi yang Diana bilang, kamu bisa bawa hand sanitizer yang compact atau tisu basah gitu. Pokoknya jaga kebersihan semaksimal mungkin. Sama satu lagi ya pesan dari Kemenkes gitu, kalau misalkan kamu ngerasa ada gejala yang berbeda atau kamu ngerasa kurang fit gitu ya, seperti gejala demam, nyeri badan, lemas, batuk, sesak nafas, dan keluhan-keluhan lain yang beresiko, segera datangi fasilitas kesehatan gitu ya. Jangan ragu, dimanapun kamu segera datangi fasilitas kesehatan. Jangan self-diagnose, jangan diagnosa diri sendiri tanpa tahu gitu ya Temam Pro 2, tanpa cek darah dan lain-lain. Pastikan gitu ya dokter yang menginformasikan atau memberikan resep kepada kamu. Karena zaman sekarang tuh kayak orang gampang banget diagnose gitu loh, kayak jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku itu. Jangan Temam Pro 2 ya, nanti takutnya kamu salah minum obat gitu. Harusnya kamu minum obat batuk pilek, kamu malah minum minum apa? Kamu malah minum apa gitu kan, obatnya kan gak sesuai gitu, gak tepat sasaran gitu. Jadi virus yang harusnya mati malah enggak gitu. Jadi badan kamu malah resisten sama obat yang gak seharusnya kamu minum gitu ya Temam Pro 2. Jadi cus beruan ya ke vaskes, dan juga pastikan kamu jaga kebersihan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa

0: 89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 7 ini teman Pro 2 kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan perakirawan kita, ada Kak Dewi di sana. Silakan Kak Dewi.
2: Terima kasih Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Bumi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca stasiun Meteo Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 18 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari ini adalah berawan hingga berawan tebal, ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, menyebar hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Morotai, kemudian wilayah Tombolo, Ibu, wilayah Jawa, Hiri, kemudian wilayah Wasile, Maba, Boli, Weda, kemudian di wilayah Petani dan di wilayah Taliabu. Untuk siang sore hari nanti umumnya adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat, hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, terutama di wilayah Ternate juga masih berpotensi terjadi hujan juga disertai petir. Untuk kondisinya hari ini potensi hujan lebat seperti awan tinggi masih akan melanda wilayah Maluku Utara hampir merata di pada siang dan sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 km/jam, suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat celcius dengan beban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah Maluku Utara

terburuk di wilayah perairan. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Untuk waspadai hingga tanggal 22 Mei masih akan terus terjadi hujan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada teman Produa, pastinya dengan informasi-informasi terupdate juga. Kalau tadi Diana sudah update dari Manchester United ya, dan salah satu pemainnya digadang-gadang masuk dalam nominasi pemain terbaik. Dan sekarang Diana punya informasi lagi dari dunia olahraga ya. Ada informasi resmi dari Chelsea nih teman Produa. Kamu fans Chelsea nggak nih? Nah, salah satu informasi dari klub Liga Inggris ini resmi mengumumkan penunjukan pelatih baru. Ada Xabi Alonso yang ditunjuk sebagai pelatih kepala baru teman Produa. Dan kabarnya Alonso ini sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Wow. Dan kontraknya ini mulai berlaku dari tanggal 1 Juli 2026. Berarti 4 tahun 1 Juli 2030 lah ya. Kok jadi Diana yang ngitungin kontraknya ya teman Produa. Dan informasi ini disampaikan dalam pernyataan resmi klub ya, dan Chelsea juga menyebut keputusan ini tuh salah satu bagian dari proyek jangka panjang. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membangun kembali tim dan bersaing di level tertinggi Eropa. Jadi Alonso ini punya track record sebagai salah satu top, apa ya, dibilangnya tuh top coach apa gimana gitu, Diana lupa juga. Pokoknya Alonso ini punya track record yang cukup baik di klub Eropa teman Produa. Jadi karena track record dia yang cukup baik dan performa dia yang cukup baik juga gitu ya, oleh karena itulah si Chelsea ini memilih untuk merekrut Xabi Alonso sebagai pelatih kepalanya kayak gitu. Dan karir kepelatihan Xabi Alonso itu sudah dimulai dari tahun 2019 sampai 2024 kemarin, sampai akhirnya 2026 ini Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai kepala pelatih. Gimana nih pendapat kamu teman Produa? Kita doain aja ya, mudah-mudahan dengan adanya kepala pelatih baru Chelsea bisa meningkatkan performanya ya teman Produa ya. Kita doain yang baik-baik aja buat klub yang satu ini.

Masih nemenin kamu di Spada Teman Pro 2, dan sekarang Diana punya update informasi dulu nih. Jadi kemarin baru saja dilaksanakan sidang isbat oleh pemerintah nih Teman Pro 2 untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, berdasarkan hasil sidang isbat nih Teman Pro 2 bersama dengan Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar gitu ya, informasinya untuk 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Dan karena 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari Senin, maka untuk Idul Adhanya atau 10 Zulhijjahnya gitu ya, jatuh tepat di hari Rabu 27 Mei 2026. Jadi otomatis kita merayakan Hari Raya Idul Adha bersamaan dengan teman-teman dari Muhammadiyah juga gitu ya, Teman Pro 2. Dan apa ya, bisa dibilang untuk sidang isbat yang kali, untuk lebaran yang kali ini gitu ya, kita nggak berbeda lagi harinya seperti Idul Fitri. Gimana nih Teman Pro 2? Udah siap buat cuti lagi? Kalau Diana lihat kalender gitu ya, waduh enak banget nih minggu depan gitu ya. Bahkan liburnya itu dari mulai hari, kapan tuh? Oh ini, Diana lagi lihat kalender juga nih Teman Pro 2. Bahkan dari hari Rabu, kalau kemarin pas tanggal 14 itu kan liburnya mulai dari hari Kamis. Nah kalau minggu depan gitu ya Teman Pro 2, kamu bakal libur mulai dari hari Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu bakal libur. Kata Diana sih ngambil cuti ya Senin Selasa ya. Biar pulang kampungnya makin lama gitu ya Teman Pro 2 gitu. Dan selamat berlibur juga buat kamu yang mungkin nantinya minggu depan akan mengambil cuti gitu. Tapi kalau sekarang hari Senin, jangan libur dulu ya, masuk kerja dulu ya. Oleh Teman Pro 2, gak kerasa ternyata sudah pukul 7.30. Dan di pukul 7.30 ini bakal ada segmen Trivia Request. Yes, bakal ada segmen Trivia Request Teman Pro 2. Jadi kamu bisa vote satu dari tiga lagu yang Diana pilihin khusus buat kamu ya, sesuai judulnya Trivia Request. Ya, satu dari tiga lagu yang bisa kamu vote ya Teman Pro 2 ya. Dan untuk Trivia Request hari ini ada lagu apa aja sih Kak? Langsung aja Diana spill ya lagu yang pertama. Ini lagu baru dari Dul Jailani Teman Pro 2, salah satu single yang easy listening dan liriknya juga cukup enak ya Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah lagu dari Dul Jailani Usia 25. Check this out.

Gimana? Enak gak sih lagunya? Jujur li Diana, apa ya, ngerasa kayak ih lagunya enak banget. Apalagi liriknya ya, Tomang Pradua ya. Nah, buat kamu yang suka sama lagu ini bisa langsung choose vote ke Instagram kita ya. Untuk lagu yang kedua juga gak kalah seru, Tomang Pradua. Ini ada single terbaru juga dari Rayem Laude. Buat kamu yang belum tahu, Rayem Laude baru aja ngeluarin lagu judulnya Ikro, Tomang Pradua. Nah, langsung aja Diana spill buat kamu ya, Tomang Pradua ya. Rayem Laude dengan Ikro, check this out.

Gimana? Udah bingung belum mau vote lagu yang mana? Jangan bingung dulu, karena masih ada satu lagu lagi ya, teman pria dua yang bisa kamu vote ya. Ini ada lagu terbaru dari Lisa featuring Anima. Dan Anima itu salah satu DJ yang juga kolaborasi dengan Jennie Blackpink kemarin. Dan lagunya cukup viral juga ya di media platform digital ya, teman pria dua ya. Langsung aja Diana spill buat kamu, Lisa featuring Anima, Bad Angel. Check this out.

Gimana? Udah pusing? Jangan pusing dulu teman Pro 2, buruan vote dulu ya. Diana tunggu vote-nya sampai di jam 9.30. Belum Diana kasih tahu ya cara vote-nya ya. Cara vote-nya gampang banget. Kamu bisa langsung aja masuk ke Instagram kita di RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka. Klik story terbaru kita teman Pro 2 dan kamu bisa vote satu dari tiga lagu yang sudah Diana sematkan. Jangan lupa vote sebanyak-banyaknya. Diana tunggu di jam 9.30 ya.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu pastinya, masih di Selamat Pagi Teman Produa. Dan sekarang dia punya informasi dari dunia teknologi dulu nih teman Produa. Buat kamu yang masih takut-takut atau ngeri-ngeri sedep ya pakai mobil listrik, Diana punya informasi yang menggembirakan. Gak tahu ini menggembirakan apa enggak. Jadi kabarnya nih teman Produa, hari ini BYD, salah satu brand ternama dari mobil listrik, akan mengeluarkan mobil listrik dengan teknologi terbaru. Teknologi terbarunya gimana? Jadi nanti BYD ini akan mengeluarkan mobil listrik yang berkolaborasi dengan bensin. Jadi satu mobil itu tersedia dua bahan bakar, ada listrik dan juga bensin gitu. Tapi informasi dari yang disampaikan oleh BYD, nantinya tenaga utamanya itu masih tetap menggunakan listrik gitu. Tapi ada juga bahan bakar bensin di dalamnya. Biasanya teknologi ini ditemukan pada mobil dengan jenis hybrid gitu. Tapi sekarang kabarnya BYD sudah mengeluarkan, jadi bahan bakarnya ada dua source gitu, dari listrik dan juga dari bensin gitu ya teman berdua. Tapi BYD belum memaparkan lebih lanjut gitu perihal detail dari teknologi ini gitu. Tapi kabarnya hari ini baru akan launching gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih ragu gitu ya, siapa tahu dengan keluarnya varian yang satu ini gitu ya, bisa jadi opsi juga nih buat kamu yang baru mau nyobain pakai mobil listrik. Jujur li, Diana sempat kepikiran juga gitu ya, kayaknya mobil listrik cukup lucu gitu. Cuman kan agak takut juga nih, tiba-tiba mati di tanjakan Kalumata gitu, tiba-tiba mati di sepanjang jalan menuju ke Tobelo gitu kan, terus mau ngecas di mana, agak bingung ya Shay.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!